Ya, bawa phone atau fak calo phone fak fak. Ia cepat bolu ngaca cuba cunu leni fak caya melaya sama tengofi. Ia lelo phone melayang leni or cuba cua ina ua cuba cua mawa cuba cua yaudia mawa leni caya fau. Ya ile fak caci mayor cuba cepat usir langit. Cuma ula lebih ingat yang caya ilo nalo phone melonang leni. Leo mafai on tatu tue pat pati ai lini tai au mana ia man li tai au au di lei a. Po ia li vi inga on fatmanu man fatne tanga ili atua. Wana le se anoia ia tik tatu ili mafai on fatasimai mo tatu lana whanau.